DJ Ezwin. You know what it is?

0: Ningling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ningling. Tak ada yang lain.

0: 你啊，帮我。
1: Patience, freedom inside of me. Yeah, let's go.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk kuning.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

hanya ada

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi. Buka

Ih, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Sabah, nggak bisa lama. Forget apa, senja to the base. Baby girl,

0: Besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

100-100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah, dan berbunga. Ada pula cabang yang kering, hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas, tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Pendengar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengatur layar sebuah perahu. Jangan pernah berputus asa akan sebuah takdir, tetap percaya pada diri Anda. Hargailah diri Anda dan orang lain, jangan dengan sebuah keangkuhan, melainkan dengan sebuah kerendahan hati dan rasa percaya diri yang realistik. Berhentilah memikirkan masa lalu, jangan terus mengingat-ingatnya lagi. Jalani hidup dengan antusias, mulailah sekarang juga. Berusaha sebaik mungkin, kerahkan semua daya dan upaya. Maka kehidupan Anda akan berkelimpahan.

keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, ia akan bersinar. Sebagai makhluk yang memiliki kekuatan, kecerdasan, cinta, serta sebagai tuan dari pikiran-pikirannya sendiri, maka ia memegang kunci untuk setiap situasi.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1, kembali mengudara edisi Jumat 5 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini. Di Maluku pagi ini bersama saya Dea Safsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda umat muslim, kaum muslimin dan muslimat, di kesempatan pagi ini Mutiara Pagi Islam kami hadirkan untuk Anda, yang kami awali dengan lagu-lagu religi, lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda di saat ini. Menemani pendengar umat muslim yang baru bergabung bersama kami di saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di pagi ini. Lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda yang dilanjutkan dengan renungan pagi di Mutiara Pagi Islam.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi yahsyuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sahabibina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir kembali dalam acara Mutiara Pagi Islam di hari Rabu ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mutiara Pagi, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengambil tema yaitu tentang pentingnya menghargai waktu. Pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah-ibadah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarang olehnya. Sebagai bagian dari peningkatan takwa itu, kita perlu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sebab waktu merupakan hal yang sangat penting dan mahal dan berharga sekali. Sekali berlalu waktu itu, waktu tidak akan pernah kembali. Dan terulang, waktu tidak dapat dibeli. 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, dan seterusnya tidak dapat berubah, tidak dapat bertambah atau tidak dapat berkurang. Oleh karena itu jamaah pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati oleh Allah, waktu itu terus berjalan begitu cepat. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, yaitu di bulan Zulhijjah ini kita akan berakhir di tahun 2447 Hijriah, dan kita akan nanti memasuki tahun baru, tahun Muharram, tahun Hijriah, yaitu tahun 1448 Hijriah. Jadi pergantian tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk kita menata ulang dalam pemanfaatan kita terhadap waktu. Barangkali kita telah banyak menyia-nyiakan waktu di tahun-tahun belakangan ini. Kita harus mengubahnya agar apa? Agar lebih bermanfaat. Nah, kerap kali kita menyepelekan waktu begitu saja. Baru setelah berlalu kita menyelesaikannya. Misalnya saja kita tentu sering mengatakan nanti penantian-penantian ini tentu sebetulnya dapat merugikan diri kita sendiri. Padahal kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Sekalipun ada kesempatan serupa yang datang di waktu lain, tentu memiliki nilai yang berbeda dengan kesempatan yang pertama. Maka sedemikian pentingnya waktu ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama waktu. Hal itu lebih jelas dalam awal beberapa surah Al-Qur'an pada juz 30, yaitu surat Al-Asri, yaitu wal asri innal insana lafi khusri ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian, demi mal, yaitu
wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Kemudian Al-Qur'an juga wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqal zakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada dalam surat Ad-Duha juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Walaili ija saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking berharganya waktu, orang barat menganalogikannya dengan emas. Sebagaimana kita ketahui, emas merupakan logam mulia yang memiliki harga tertinggi. Artinya, waktu memiliki harga paling tinggi dari apapun. Nah, lebih dari itu, orang Arab memiliki pepatah yang sangat baik untuk mengingatkan kita. Agar apa? Agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka, waktu itu diibaratkan sebilah pedang. Jika kita tidak bisa menggunakannya, justru kita sendiri yang bakal ditebas olehnya. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mulai hari ini kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan dan aktivitas yang positif dan produktif yang memberikan manfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa baiknya seseorang itu paling tidak adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Min husnil islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Terlebih dalam kaitannya dengan waktu itu. Manusia disebut merugi karena telah menyia-nyiakan umurnya. Apalagi waktu tersebut digunakan untuk melakukan maksiat. Disebutkan dalam tafsir Al-Sawi, hal tersebut merupakan kerugian yang betul-betul nyata. Seharusnya karunia waktu dalam hidup ini digunakan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk hal-hal yang positif. Khususnya untuk menjalankan misi utama diciptakan manusia ke dunia ini, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perilaku menyia-nyiakan waktu, terlebih menggunakannya untuk bermaksiat sehingga menjadi orang yang rugi. Karenanya kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan petunjuk dan kekuatannya kepada kita untuk dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita semua mudah-mudahan termasuk dalam golongan manusia yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam mutiara pagi Islam ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami masih terus hadirkan acara-acara untuk Anda di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jelang pukul 6 akan disampaikan dinamika Maluku pagi.

0: kita sangat optimis bahwa pelaksanaan tahun ini kita benar-benar profesional dengan tim yang ada yang sudah dibentuk oleh sesuai keputusan Gubernur Maluku nomor 617 itu.
1: Pada prinsipnya setiap kegiatan terkait pembinaan dan pembinaan terutama pilihan.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah Dinamika Maluku Pagi selengkapnya. Edisi Jumat 5 Juni 2026.

0: Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon jatuhkan vonis penjara kepada mantan pejabat kepala desa dan bendahara desa Ohoy Watkidat. Keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran Republik Indonesia 2022 hingga 2023. Mantan pejabat kepala desa Jamur Fakobun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, sementara bendahara desa Burhan Fakobun divonis 2 tahun penjara. Selain pidana badan, majelis hakim yang dipimpin Nanang Sulkarnain Faisal juga membebankan denda masing-masing 50 juta rupiah. Khusus untuk Jamhur, hakim mewajibkannya membayar uang pengganti sebesar 633.370.000 rupiah sesuai dengan total kerugian negara yang ditimbulkan. Kasus ini bermula dari adanya penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat. Atas putusan tersebut, kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan menerima sehingga kasus ini telah berkekuatan hukum tetap. Vonis ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur desa di Maluku agar mengelola dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah Kota Ambon menerima audiensi jajaran pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura di Balai Kota Ambon. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penguatan kemitraan strategis guna menjawab berbagai tantangan pembangunan kota yang kian kompleks. Sinergi ini diharapkan dapat membangun Kota Ambon berbasis ilmu pengetahuan, penelitian terapan, dan inovasi teknologi. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Unpati, Profesor Dr. Henry Watimanela menegaskan, pihaknya siap berkontribusi aktif lewat berbagai disiplin ilmu seperti matematika, fisika, kimia, hingga ilmu komputer. Bidang-bidang keilmuan ini bisa dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup, transformasi digital pemerintahan, hingga mitigasi risiko bencana di Kota Ambon. Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyambut baik kolaborasi tersebut dan meminta agar adanya tindak lanjut nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Secara khusus, Wali Kota menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas guru serta perumusan kebijakan uji emisi kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Haji antara Provinsi Maluku menyatakan duka mendalam atas wafatnya seorang jamaah haji asal Maluku di Mekah. Jamaah bernama Haja Darmi Hukum binti Abdul Wahab Hukum, usia 73 tahun yang merupakan anggota kelompok terbang atau kloter 24, dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Mekah. Ketua PPIH Embarkasi Haji Antara Maluku, Kasrul Selang mengungkapkan, seluruh petugas merasa sangat kehilangan karena sudah menganggap jamaah sebagai bagian dari keluarga sendiri sejak diberangkatkan. Pihaknya turut mendoakan agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik dan memperoleh husnul khatimah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Untuk tindak lanjut, PPIH Maluku memastikan proses pasca wafatnya jemaah akan ditangani dengan baik. Saudara, Kesbangpol Maluku menjamin seleksi paskibraka tingkat nasional perwakilan Maluku bebas intervensi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku menjamin proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional tahun 2026 berlangsung objektif dan bebas intervensi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan seleksi yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka, Kota Ambon. Kepala Badan Kesbangpol Maluku Daniel Edward Indi mengatakan pihaknya optimis pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan profesional. Hal itu didukung oleh tim seleksi yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 627 tahun 2026. Menurut Daniel, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menghasilkan putra-putri terbaik Maluku yang layak bersaing di tingkat nasional. Kesbangpol Maluku juga berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.
2: Kita sangat optimis bahwa pelaksanaan tahun ini kita benar-benar profesional dengan tim yang ada yang sudah dibentuk oleh sesuai keputusan Gubernur Maluku nomor 627 itu. Kita akan berupaya semaksimal mungkin berikan yang terbaik buat 12 orang peserta ini sehingga benar-benar terpilih putra-putri terbaik dari Maluku untuk menuju ke seleksi tingkat nasional.
1: Sebanyak 12 peserta mengikuti seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku ke tingkat nasional tahun 2026. Mereka berasal dari 6 daerah di Maluku, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram bagian Barat. Ditambahkan, guna menjaga independensi, tim seleksi melibatkan unsur gabungan dari Kesbangpol Maluku, TNI Polri, RSUD Haulusi Ambon, RSK dan juga Purna Paskibraka. Proses seleksi juga diawasi ketat oleh tim monitoring pusat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan Sekretariat Militer Presiden. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Saudara, program digitalisasi pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini telah mencapai 80% di setiap satuan pendidikan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, menyatakan

organisasi ini, siswa diharapkan dapat lebih aktif dan berinovasi sesuai potensi diri, sehingga metode belajar tidak lagi monoton seperti dulu. Di akhir keterangannya, Kepala Dinas Pendidikan meminta dukungan penuh dari semua pihak agar pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara bisa berjalan secara menyeluruh. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 36 Lea menyambangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru guna mengupayakan pengembangan produk hasil karya warga binaan. Kunjungan Kepala Lapas 6 Lea Muhammad Marasabesi bersama rombongan ini disambut hangat oleh Sekretaris Disperindak Kabupaten Buru, Salahuddin. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Lapas 6 Lea menjelaskan pihaknya kini telah mengembangkan produksi minyak kayu putih berlabel Maju 86 serta berbagai kerajinan tangan lainnya. Karena itu, pihak Lapas berharap adanya dukungan kerjasama dari Disperindak, terutama terkait bantuan penyediaan lahan pohon kayu putih dari pemerintah daerah, serta strategi pemasaran agar produk warga binaan dapat bersaing di pasaran usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal. Pihak Disperindak Kabupaten Buru merespons positif usulan tersebut dan menyatakan siap mendukung program pembinaan industri di dalam lapas. Kedepan, Disperindak akan menggelar sosialisasi terkait izin edar, pemasaran, hingga pengelolaan usaha. Sinergi ini menjadi langkah nyata Lapas 6 Lea sejalan dengan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Edwin, tiba di Kota Ambon, Maluku. Kedatangan Wakasal disambut langsung oleh Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau dan Kodaeral 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Bandara Patimura. Turut hadir pula Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat serta jajaran Forkopimda daerah setempat. Setibanya di bandara, Wakasal disambut dengan tarian adat khas Maluku dan pengalungan selendang sebagai bentuk penghormatan. Kehadiran Jenderal Bintang 3 ini dalam rangka menghadiri pelantikan dan rapat kerja Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Maluku yang berlangsung di gedung J. Lemena Makoko Daerah 9 Halong. Dalam perjalanan menuju lokasi acara, Wakasal yang juga menjabat Wakil Ketua Umum PB POTSI menyempatkan diri untuk bernostalgia dengan mengunjungi mes penerbang Tawiri. Kunjungan ini menjadi momen mengenang masa penugasannya dahulu sebagai pilot pesawat TNI Angkatan Laut yang kerap menginap di lokasi tersebut. Sebelum akhirnya perjalanan dilanjutkan menuju Makoko Daerah dengan sambutan penghormatan militer. Saudara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian agribisnis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Hasil panen kangkung hidroponik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku antusias dibeli masyarakat setempat. Larisnya sayuran hidroponik ini membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian bidang agribisnis dengan metode hidroponik di Lapas Geser berjalan sukses dan menghasilkan produk berkualitas dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas 3 Geser Noper Hasanda menyambut baik respon positif dari masyarakat. Menurutnya, program budidaya hidroponik bukan sekedar sarana untuk mengisi waktu luang, melainkan langkah strategis dalam program ketahanan pangan nasional serta memberi keterampilan agribisnis modern. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi warga binaan agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat luas setelah bebas nanti.
2: Pada prinsipnya, setiap kegiatan terkait pembinaan warga binaan, terutama pendirian yang memang ada pada seluruh lapas Indonesia, dan ketahanan pangan itu juga menjadi prioritas menteri kami, sekaligus dalam rangka mewujudkan aspirasi kita presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, proses kegiatan ketahanan pangan yang ada di lapas Geser pada saat ini berjalan lancar, Bu. Kami bergerak dalam bidang pertanian, terutama tanaman-tanaman sayur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan warga binaan sendiri.
1: Ditambah

0: Akan Norbert, program pembinaan warga binaan dengan metode hidroponik ini juga menjadi wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedepan, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian ini agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak. Sahira Sanghaji melaporkan.
1: Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Ratu Anak, memimpin prosesi serah terima jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Kegiatan yang berlangsung penuh hikmat ini dilaksanakan di halaman kantor BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Selasa 2 Juni 2026. Momen estafet kepemimpinan ini menandai berakhirnya masa bakti Insinyur Alusius Batkor Bawa yang resmi memasuki masa purna bakti sebagai aparatur sipil negara. Untuk menjaga kelancaran roda organisasi, pemerintah daerah menunjuk asisten perekonomian dan pembangunan Setda Dr. Andus Jedicia Huae sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala BPKAD yang baru. Prosesi penyerahan dokumen jabatan ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati serta sejumlah pejabat daerah. Wakil Bupati Dr. Juliana Ratu Anak menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian panjangnya bagi bumi Duan Lolat. Sementara kepada PLT Kepala BPKAD yang baru, Wakil Bupati berpesan agar segera beradaptasi dan memastikan seluruh proses administrasi keuangan berjalan tanpa hambatan demi mendukung percepatan pembangunan Tanimbar yang lebih baik. Kantor Bea Cukai Tual melaksanakan kegiatan penanaman pohon mangrove di kawasan pesisir Ohoidian Pulau Kabupaten Maluku Tenggara. Aksi lingkungan yang diikuti oleh seluruh pegawai ini merupakan upaya nyata dalam mendukung pelestarian ekosistem pesisir sekaligus mencegah abrasi pantai di wilayah tersebut. Kepala Kantor Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias menyatakan, kegiatan ini adalah bagian dari komitmen instansi untuk tidak hanya menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Pihaknya berharap aksi ini dapat menumbuhkan kesadaran bersama bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam melestarikan alam sekitar. Hutan mangrove sendiri memiliki peran strategis sebagai habitat biota laut, pelindung alami dari gelombang pasang, serta penyerap karbon untuk mitigasi perubahan iklim. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan acara ramatama dan foto bersama antara para pegawai dengan perwakilan adat desa setempat. Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan, mulai dari jersey, bendera negara peserta, hingga stiker tim favorit. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
2: Yang sering diburu itu dong, Argentina dan Brasil.
3: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu, bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000. Untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000. Dan orang dewasa mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000 tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
2: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecil, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh, yang orang setengah mati cari, ada sekitar 450 DP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang DP pun rumah, cuma dapat 350. Yang orang kalau yang sering diburu itu dua itu tuh, yang Argentina dan Brasil.
3: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Asnawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola. Reporter Sofyan Tukubu melaporkan.
1: Berita terakhir, Muhammad Ulwan Talauhu resmi menakodai Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Provinsi Maluku periode 2023 hingga 2027. Pengukuhan kepengurusan ini dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum 1 PB POTSI yang juga Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin di Markas Kodeeral 9 Ambon. Prosesi pelantikan yang mengusung tema membangun olahraga dayung Maluku yang berprestasi, berdaya saing dan bermartabat ini turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa serta Ketua Umum KONI Maluku Sam Latukonsina. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi bentuk dukungan nyata untuk memperkuat konsolidasi organisasi demi menghadirkan program pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan. Wakil Ketua Umum 1 PB POTSI, Laksamana Madya TNI Edwin menegaskan, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan prestasi atlet di berbagai level kompetisi. Pihaknya optimis, dengan potensi perairan yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk terus melahirkan atlet dayung berprestasi hingga ke tingkat internasional.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Jumat 5 Juni 2026 di antaranya. Kesbangpol Maluku menjamin seleksi paskibraka tingkat nasional perwakilan Maluku bebas intervensi. Lembaga pemasyarakatan kelas 3 geser mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian agribisnis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, menemani Anda di pagi ini, info pagi kami hadirkan untuk Anda informasi seputar Maluku hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, bahkan Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Informasi pertama, saudara, kami hadirkan untuk Anda. Kericuhan antara pedagang dengan petugas Satpol PP dan aparat TNI terjadi di Pasar Mardika Ambon pada Kamis 4 Juni 2026. Kericuhan mulai terjadi setelah petugas berusaha menertibkan para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan di sekitar gedung Pasar Mardika. Diduga penertiban itu dilakukan karena sebagian pedagang memilih berjualan di luar gedung pasar. Dalam penertiban itu, petugas menyita lapak para pedagang yang dijadikan tempat menaruh barang dagangan lalu dimasukkan ke dalam truk. Aksi petugas itu lantas ditentang para pedagang hingga akhirnya terjadilah kericuhan. Para pedagang yang emosi ikut melempar petugas Satpol PP dan anggota TNI dengan buah dan sayuran. Menurut para pedagang, aksi penertiban yang dilakukan tersebut sangat tidak manusiawi karena tanpa permisi petugas yang datang langsung mengangkat dagangan mereka. Selanjutnya, tempat dagangan pedagang dimasukkan ke dalam truk. Kericuhan antara pedagang dan aparat di Pasar Mardika ini pun viral setelah sejumlah video yang memperlihatkan suasana ricu antara pedagang dan petugas beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video yang dilihat, tampak para pedagang yang kebanyakan ibu-ibu menyampaikan protes dengan nada tinggi sambil berusaha menghalangi petugas yang sedang melakukan penertiban. Sejumlah pedagang yang marah juga terlihat terlibat perang mulut dengan petugas hingga terlibat aksi saling dorong. Sementara di video lain, tampak seorang anggota TNI berjoget ria saat sejumlah lapak pedagang sedang terbakar. Video lain juga menunjukkan seorang pedagang yang melakukan protes sempat diamankan dan dibawa oleh anggota TNI. Namun para pedagang yang menyadari rekan mereka sedang ditahan langsung bereaksi dengan mengejar rekan mereka untuk berusaha membebaskannya. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikitpun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, "Mari pulang, sampai jumpa besok." Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

Pendengar masih bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Saudara, untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Ambon menerima audiensi jajaran pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi FST Universitas Patimura Ambon yang berlangsung di Balai Kota pada Rabu 3 Juni 2026. Pertemuan ini bertujuan membahas penguatan kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah guna menjawab berbagai tantangan pembangunan Kota Ambon yang kian kompleks dan bersifat multidimensi. Pertemuan ini juga menjadi ruang dialog produktif untuk membangun sinergi berbasis ilmu pengetahuan, penelitian terapan, dan inovasi teknologi. Hasil kerjasama ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan, adaptif, serta berbasis data yang akurat. Rombongan FST Unpati dipimpin langsung oleh Dekan Profesor Dr. Henry J. Watimanela, SSI, MSI, didampingi jajaran pimpinan fakultas, wakil dekan, serta para ketua jurusan terkait. Turut hadir antara lain McHifal Moniharapon, SPT, MSI, Dr. Richard Lokolo, SSI, MSI, Renaldo Talapesi, SSI, MSC, PhD, serta Profesor Dr. Immanuel Capele, SSI, MSI. Dalam pertemuan tersebut, pihak FST Unpati menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif mendukung agenda pembangunan daerah melalui penerapan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki fakultas. Dekan FST Unpati Profesor Henry Watimanela menjelaskan, cabang ilmu di lingkungan fakultasnya seperti matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu komputer atau informatika, statistika, ilmu lingkungan, hingga teknologi terapan memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan pembangunan perkotaan saat ini. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan semangat pagi untuk Anda semuanya. Informasi selanjutnya, Saudara. Kepolisian Resor Polres Seram Bagian Barat menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam rangkaian kasus kekerasan antar warga yang terjadi di wilayah Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polres SBB melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta mengumpulkan alat bukti yang dianggap cukup. 6 tersangka yang ditahan yakni RS, SH, SS, AD, BS, E, dan FK. Seluruh tersangka kini telah ditahan guna kepentingan proses penyidikan dan penegakan hukum lebih lanjut. Dari pertikaian ini sudah sebanyak 6 orang yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli, berdasarkan hasil penyelidikan, rangkaian kejadian bermula saat seorang warga desa Ariate bernama Arinando Pesireron melintas dari arah desa Luhu menuju desa Ariate. Di tengah perjalanan, korban dicegat oleh sekitar 5 orang warga dusun Tanah Goyang. Pertemuan tersebut sempat diwarnai adu mulut yang diduga dipicu oleh pengaruh minuman keras. Situasi kemudian memanas hingga berujung pada aksi penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban yang diduga dilakukan oleh 3 pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka dan selanjutnya menghubungi warga desa Ariate lainnya untuk meminta bantuan. Informasi ini, Saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagi buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting

disimak secara seksama, karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif, dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya. Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda di Info Pagi, informasi seputar Maluku hingga di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini, informasi terakhir. Kabupaten Maluku Tengah kembali membuktikan kelasnya sebagai daerah dengan tata kelola keuangan terbaik. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Hebatnya, raihan prestisius ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Catatan sejarah ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang profesional sudah berakar kuat di bumi Pamahanunusa ini. Dokumen laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Hari Haryanto pada Kamis 4 Juni 2026 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Momen bersejarah ini disaksikan langsung oleh para petinggi daerah. Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir menerima laporan tersebut bersama Ketua DPRD Maluku Tengah Henry M.C. Haurisa. Kehadiran dua pucuk pimpinan ini menegaskan keharmonisan lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengawal uang rakyat. Keberhasilan mempertahankan predikat tertinggi ini tidak lepas dari komitmen penuh di setiap lini pemerintahan, yakni transparansi total, di mana penggunaan anggaran daerah yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi lintas sektor dengan kerjasama solid seluruh organisasi perangkat daerah. Kepercayaan publik dengan fokus kerja yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru. Sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, pagi ini opini publik kami hadirkan untuk Anda dan line telepon 3834921 kami buka untuk pendengar, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di saat ini memberikan saran pendapat masukan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini di opini publik yang nanti akan dibahas dalam dialog Aspirasi Maluku pukul 8 pagi, yaitu konvoi damai antar fans Piala Dunia 2026. Konvoi damai antar fans Piala Dunia 2026. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini. Dan pendengar, di pukul 8 pagi nanti, dialog Aspirasi Maluku kami hadirkan untuk Anda dengan narasumber kami, yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Richard Hukai AP. Anda yang ingin bergabung, silakan di saat ini memberikan saran, pendapat, masukan Anda. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di saat ini, menemani Anda semuanya. Dan untuk diketahui pendengar bahwa pemerintah Kota Ambon tengah mempersiapkan pelaksanaan konvoi damai dan deklarasi persaudaraan dalam rangka menyambut euforia Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semangat dukungan masyarakat terhadap tim favorit tetap berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Richard Hukai mengatakan tingginya antusiasme masyarakat Maluku terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Dan tentunya juga euforia masyarakat Kota Ambon memiliki karakteristik tersendiri yang bahkan kerap mendapat perhatian dari berbagai pihak di luar negeri. Dan saudara, gagasan pelaksanaan konvoi damai tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Ambon yang melihat besarnya semangat masyarakat dalam menyambut Piala Dunia. Namun demikian, semangat tersebut harus tetap berada dalam koridor yang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 yang dipandu rekan saya Uya Leurima. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Indonesia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: situasi masyarakat dalam ini
3: pilih aspirasi Maluku.
4: Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Kita ketemu lagi pendengar dalam dialog aspirasi Maluku atau dialog olahraga pada pagi hari ini. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan berbicara tentang Piala Dunia 2026 ya. Dan ini tentunya sebuah topik yang sangat menarik. Dan pendengar, di studio telah hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Pak Richard Luhukai. Dan kita akan berbicara atau mengupas tuntas tentang rencana atau agenda konvoi damai antar fans Piala Dunia, negara peserta Piala Dunia 2026 di Kota Ambon. Seperti apa nanti jalannya konvoi damai tersebut, nanti kita akan membahas secara tuntas dengan Pak Icat. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Icat, salam olahraga.
5: Jaya, selamat pagi Pak Uya.
4: Ya, semangat ya, apalagi dekat. Sudah dekat Piala Dunia ya, pembukaan Piala Dunia ya, kurang lebih satu minggu ya, begitu ya Pak?
5: Iya, betul.
4: Ya, baik. Dan aduh, ini kalau berbicara sepak bola, mungkin sebelumnya saya ingin tahu nih, Pak Icat ini sebetulnya fans apa nih? Kayaknya Belanda nih, lihat dari
5: juara bertahan tentunya saya fansnya.
4: Oh begitu ya.
5: Albi Celeste.
4: Iya, berarti
5: Argentina.
4: Berarti saya bertabrakan dengan ribuan pendukung fans Belanda di.
5: Itu nanti kita bahas nanti ya.
4: Iya. Baik, dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung dengan kami. Mungkin Anda bisa menyampaikan saran maupun tanggapan ya. Atau Anda bisa bergabung langsung di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Nomor ini juga Anda bisa bertelepon ya dengan kami. Baik, kita langsung saja dengan Pak Icat ya. Latar belakang dari konvoi damai antar fans Piala Dunia 2026 ini, ini seperti apa Pak Icat?
5: Ya, tentunya hal ini digagas oleh Pak Wali Kota Ambon ketika beliau membuka acara turnamen sepak bola kaum mini perempuan di stadion mini kaum mini Galala. Beliau menyampaikan hal ini kepada kami. Lalu sekaligus penyampaian itu merupakan perintah yang bagaimana kami berupaya untuk membangun, untuk menyiapkan kegiatan ini bisa jalan. Ya, tentunya beliau sebagai kepala daerah masih melihat bahwasannya dari beberapa pengalaman-pengalaman terakhir di Kota Ambon, euforia Piala Dunia ini kan luar biasa. Nah, tapi luar biasanya itu juga bisa memicu ya. Bisa memicu orang bilang dalam satu rumah bisa saja bisa berbeda, bisa waduh, itu bisa parah banget itu nantinya. Yeah. Nah, jadi memang selaku kepala daerah pasti mempunyai visi atau punya orang bilang penalaran jauh ke depan untuk melihat bagaimana menjaga atau merawat kondisi Kamtimas di wilayah kerjanya. Ini salah satu juga bagian supaya selaku pemerintah mengedukasi masyarakat bahwasannya biar kita berbeda, tapi jangan lupa kita ini semua orang bersaudara. Dan kalau ini kan sekedar euforia orang bilang sekedar hanya sifatnya sementara, karena pertandingan sepak bola, pertandingan Piala Dunia ini kan otomatis kan ada punya penjadwalan dan akhirnya pada waktunya akan berakhir. Ya, berharap ada apabila semuanya sudah berakhir, hal-hal euforia ini bisa diredam dan kembali lagi kehidupan normal itu jalan.
4: Ya, jadi mungkin itu salah satu cara dari Pak Wali
5: agar, ya,
4: agar masyarakat edukasi tidak gampang tersulut.
5: Ya, betul.
4: Atau misalnya bahkan sampai ada ya sampai pisah rumah segala
5: macam. Ya, itu dia. Pijat, ya. Itu dia.
4: Iya. Iya, Pak Ica, tapi kan apakah tidak ada kekhawatiran misalnya justru nanti dia memicu ketegangan begitu antar pendukung?
5: Jangan ngomong kayak gitu sebenarnya sih. Kalau ini diatur, saya yakin tidak ada timbul seperti itu. Tepat ya kan? Ya. Karena kita melibatkan banyak pihak ya, terlebih khusus pihak keamanan.

0: Kita dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya teknis. Nah, dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya teknis itu kan pasti dibicarakan banyak hal, Pak Uya. Nah, tentunya pasti tentunya menghindari yang tadi Pak Uya sampaikan tadi.
1: Iya, baik. Iya, Pak Ijat, mungkin ini soal filosofi pela gandong di lapangan hijau ya. Nah, bagaimana Dinas Pemuda dan Olahraga menyelaraskan semangat mendukung negara yang kita dukung di Piala Dunia dengan nilai-nilai lokal seperti pela gandong dan budaya persaudaraan asli Maluku agar tidak terjadi gesekan. Ini mungkin juga tantangan ini buat Pak Icat dan kawan-kawan di lapangan nanti.
0: Ya, saya percaya masyarakat Kota Ambon sangat cerdas. Dan saya juga percaya masyarakat Kota Ambon tetap menjunjung tinggi nilai-nilai muatan lokal. Termasuk di dalamnya itu pela gandong. Saya sangat yakin dan percaya apa yang kami lakukan ini, walaupun memang ada pro dan kontra, tapi saya yakin sungguh bahwasanya semua yang kita buat ini adalah sesuatu hal yang baik. Ya, tanggal itu kita bekerja sama dengan beberapa instansi. Bahkan kemarin saya sudah ketemu dengan kepala stasiun penyiaran RRI Ambon. Ya, terkait karena RRI Ambon ini juga kan bagian daripada media ya, hak saksiar ya kan. Nah, pada waktunya juga saya akan sama-sama juga dengan kepala stasiun TVRI. Bahkan nanti besok juga saya juga berkunjung di Antara.
1: Ya, jadi mungkin ada agenda nonton bareng begitu ya, Pak Icat ya.
0: Ada intinya kegiatan konvoi ini juga didukung oleh ketiga media besar itu ya, supaya ya euforia ini menjadi sukacita kita. Bukan menjadi sesuatu yang tadi Pak Uya sampaikan. Ya, tanggal itu saya percaya sangat gitu. Kita orang-orang Ambon ya sudah hidup lama ya, kita sudah mengerti dan mengenal karakter masing-masing ya kan. Kan semua kan orang bilang hal ini cuma sementara saja. Tapi pada akhirnya juga akan baik-baik saja. Begitu maksudnya.
1: Iya, baik. Pak Icat, ini soal mekanisme pendaftaran dan teknis rutenya nanti. Nah, untuk terkait dengan kewajiban pendaftaran secara online. Nah, bagi komunitas fans bisa dijelaskan bagaimana mekanisme detailnya begitu Pak. Apa saja syarat utama yang harus dipenuhi oleh koordinator fans begitu?
0: Ya, kalau masalah pendaftaran saya rasa normal-normal saja ya. Pasti mendata nama lengkap, tinggal di mana, pendukung fans mana, ya pilihannya kan ada beberapa negara itu, tinggal dipilih saja. Pasti juga dilampirkan juga nomor telepon, ya. Nah, itu persyaratan-persyaratan sederhana itu aja. Kita enggak terlalu persyaratan yang sifatnya teknis ya. Mesti ada bikin kelakuan baik lah. Enggak ada seperti itu. Ini bukan apa-apa ya. Tapi
1: mau masuk tentara mungkin atau polisi.
0: Ya. Itu jadi mekanismenya sederhana sekali, Pak. Ya. Kenapa harus koordinator fans? Ini biar kita lebih mudah mengkonsolidasi atau menghimpun ya. Dan itu bagi kami itu dalam tahapan persiapan itu bisa dieksekusi dengan lebih tepat. Ya kan? Nah, tadi maksudnya ini terus tekniknya ke depannya bagaimana? Dengan rutin dan segala macam. Itu belum kami bicarakan. Ya, nanti akan kami bicarakan secara bersama, kita kesepakati bersama, membangun komitmen bersama sehingga pelaksanaan itu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan. Dan tentunya ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Semua peserta yang konvoi itu juga punya tanggung jawab. Ya, memberikan edukasi bagi rekan ya, rekan sefans misalnya, supaya ya kita memang merayakan ini harus sukacita gitu loh. Seperti tema daripada hari ini yang saya ya dengan bola gembira ya, program kegiatan bola gembira. Nah, sama. Jadi Piala Dunia kita harus rayakan dengan sukacita, gembira, senang gitu loh. Ya.
1: Iya, mungkin sudah ada bayangan begitu Pak Icat. Ini kayaknya mungkin dari dari Jembatan Merah Putih misalnya.
0: Oh, gitu.
1: Sudah ada bayangan begitu atau bagaimana?
0: Iya, jadi teman-teman nanti teman-teman keamanan lebih ya mengaturnya ya. Ya misal kata dari Poresta sama di Sub

0: lapisannya, itu nanti mengatur arus lalu lintas, karena kita juga menjaga jangan sampai ada timbul kemacetan atau apa. Nah, tapi itu juga berhubungan dengan waktu. Waktu efektif ya, maksudnya bisa jadi dia tidak berjalan di pagi hari atau di siang hari, tapi ambil waktu-waktu yang aman, misalnya di malam hari, ya kan, itu satu. Yang kedua, bisa jadi dia seperti konvoy-konvoy pada umumnya yang kita lihat ya. Kalau dari wilayah Kecamatan Nusa Niwe itu dia cuma sampai di seputaran Rehoboth misalnya. Lalu ke Kecamatan Sirimau itu ya di dalam kota, ya kan, dia tidak bisa tembus sampai di Galala, Jembatan Galala, bahkan di Lemena misalnya. Begitupun dari Teluk Ambon dan Baguala tidak bisa tembus di Galala, tidak bisa tembus di Lemena, cuma sebatas itu. Itu bisa saja seperti itu. Atau bisa saja semua digabungkan menjadi satu cuma di dalam kota saja. Nah, ini tentunya putusan-putusan ini tidak saya mungkin bisa mengusulkan saja, tapi putusan ini akan diambil oleh Pak Wali Kota, mungkin Pak Kapolresta, ya. Jadi ada hal-hal teknis itu yang yang perlu dibicarakan. Saya rasa itu sampai penggunaan pawe itu mungkin jalan kaki kah atau menggunakan kendaraan kah. Nah, ini kan butuh orang bilang diskusi dulu, kita diskusi dulu ya, kita karena perlu kesepakatan kan, perlu komitmen supaya kita menjaga sama-sama kondisi ini.
1: Iya. Iya. Iya, jadi ada pembatasan tidak Pak Ichad? Jangan sampai targetnya cuma 5.000 yang datang 100.000. Wah, ini nanti.
0: Iya, itu juga tetap akan kita bicarakan terkait dengan banyaknya kapasitas ya, ya mungkin karena ini kan banyak. Jadi yang kami data update kemarin itu ada beberapa yang sudah masuk dan mendaftar ya. Jadi kalau kita hitungan komunitas fansnya sih itu kayak Belanda ya, ada 8 komunitas fans. Mungkin hari ini juga. Hari ini kalau tidak salah tanggal 5 ya. Hari ini hari terakhir pendaftaran. Mungkin saja bisa lebih naik lagi. Untuk Belanda itu ada 8, untuk Brasil ada 2. Untuk Argentina baru 3. Untuk
1: Argentina lebih unggul Brasil begitu ya Pak Ichad ya.
0: Bukan. Bukan. Berarti kalau bicara kayak gitu Belanda yang lebih unggul dong karena Belanda lebih banyak ya. Lalu kemudian Jerman ada 4. Ada juga Swedia, ada juga Inggris 1-1, Spanyol 1, Curaçao juga 1. Jadi itu update kami kemarin-kemarin di tanggal berapa ya? Ini tanggal 3 kalau tidak salah. Ya, 3. Dan mungkin saja hari ini juga nanti penutupan nanti jam 00.00 itu sudah ditutup dan updatean terakhir ya, tanggal 6 itu kami akan dapatkan.
1: Iya, dari sekian komunitas itu bisa tidak diperkirakan kira-kira satu komunitas ini pendukungnya atau jumlah anggota?
0: Wah, saya rasa kami pasti banyak. Intinya pasti banyak, pasti ratusan nih. Pasti ratusan ya. Karena apalagi pendukung Belanda ya. Mungkin kita tahu ya.
1: Mungkin ribuan ya satu. Kalau di 8 ya mungkin 8.000 begitu atau mungkin lebih lagi dari 8.000.
0: Iya, kasar-kasar lah. Masing-masing 100 lah, ini sudah 800. Iya kan? Misalnya kayak begitu, nah Pak Uya. Jadi itu yang kami perlu update-kan hari ini ya untuk pemirsa sekalian.
1: Baik. Iya, baik. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa, termasuk juga mungkin nanti pengamanan di sepanjang jalan.
0: Betul. Dicat, ya? Betul. Apakah itu semua akan dipikirkan?
1: Sudah dilakukan rapat koordinasi sebelumnya atau nanti?
0: Belum. Setelah ini. Karena kan kita perlu konsolidasi ya, kan perlu orang-orang yang bisa nantinya bisa di lapangan juga membantu kita dalam proses pelaksanaan ini. Makanya di koordinator-koordinator itu.
1: Iya, jadi ya. Memang harus pendaftaran dulu biar tahu kekuatan.
0: Betul, betul.
1: Baru kemudian nah ya. Cara mengaturnya ini nanti.
0: Itu nanti masing-masing koordinator yang nanti akan mengarahkan ya. Iya. Jadi seperti apa itu nanti diarahkan. Jadi memang sengaja kita bikin begini karena kalau misalnya kita dibuka untuk siapa saja boleh mendaftar, nanti kita akan kesulitan.
1: Ya, mungkin jadi
0: kesulitan. Iya, sangat kesulitan sekali. Ya. Oh, gimana ngaturnya ya? Berarti kita mesti ada rapat akbar lagi kan? Kayak mau kampanye aja ya. Jadi begitu mau ya. Jadi kita pakai saja orang-orang yang dipercayakan ya, para koordinator itu nanti lewat mereka. Segala sesuatu yang telah disampaikan itu mereka teruskan. Dan mereka mencoba untuk mengatur ya, mereka punya rekan-rekan supaya pada hari hanya nanti semua bisa berjalan dengan baik. Nah, begitu.
1: Iya. Iya, Pak Icat, kalau pemerintah Kota Ambon sendiri punya agenda tidak, misalnya nanti tanggal sekian nonton bareng. Ini di luar yang
0: Oke. Jadi memang kami juga baru saja kemarin bertemu dengan teman-teman di Konjen Konsulat Jenderal Belanda ya, yang ada di Ambon ini. Ya, mereka menyampaikan bahwasanya tindak lanjut hasil kunjungan Pak Dubes waktu lalu, dan beliau berkeinginan sekali, khusus untuk Belanda ya, berkeinginan sekali untuk merasakan euforia, sensasi
1: demam Piala Dunia.
0: Ya, itu kalau gimana rasanya kalau negaranya itu bermain waktu itu terus ada euforia di Kota Ambon itu kan, itu sangat sangat luar biasa itu ya. Jadi beliau mau hadir ya dan menonton secara langsung. Ya, sekedar di spill saja ya bahwasanya kemungkinan nonton bareng itu tetap akan kami lakukan sama-sama karena dengan Konjen ya, dengan Dubes. Jadi mereka nanti berupaya untuk memfasilitasi ya supaya kita bisa nonton bareng. Kalau lokasinya pasti tentunya di lapangan Merdeka. Terkait waktu saya tidak mau spill dulu, biar jadi penasaran. Ya, jadi penasaran.
1: Iya, jadi memang apa yang menjadi keinginan Pak Dubes kemarin kemungkinan besar bisa akan terwujud begitu.
0: Bisa akan terwujud.
1: Ya, dan ini tentu kabar menarik nih bagi fans Belanda.
0: Iya, iya.
1: Asal jangan tutup jalan di Urimesing
0: saja. Oh, begitu.
1: Jadi lebih baik dikumpulkan
0: di lapangan. Iya, pasti.
1: Iya. Daripada mereka memblok semua ruas-ruas jalan. Begitu ya Pak Icat ya.
0: Luar biasa.
1: Iya. Iya, baik. Pak Icat, nanti kita bahas lebih lanjut lagi setelah kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: Oke.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Aspirasi Maluku dan kita masih membahas konvoi damai antar PEN peserta Piala Dunia 2026. Tentunya masih dengan Pak Richard Mukai, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Dan pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0813-5624-5886. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau mungkin kesan-kesan atau mungkin juga ada harapan begitu kepada pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga agar ya konvoi ini ya mungkin ada kemasannya begitu. Mungkin ada hal-hal baru, ada ide-ide kreatif yang ingin disampaikan sebagai masukan begitu, mungkin nanti akan menjadi catatan ya buat Pak Icat Lukai dan teman-teman di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.
1: Pemuda dan Olahraga aja, tidak pakai pendidikan.
0: Iya, Pemuda ya,
1: Pemuda dan Olahraga, ya. Tidak pakai pendidikan.
0: Ya. Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon ya.
1: Pemuda dan Olahraga Pau ya. Kita tetangga. Masih familiar sama itu ya. Pendidikan ya.
0: Ya, di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon.
1: Yes.
0: Ya. Baik, Pak Icat sambil menunggu, mungkin ini ada hal menarik ya, Pak Icat ya.
1: Oke, kayaknya semuanya menarik ya.
0: Ya, kita bergeser sedikit dulu nih dari topik pagi ini. Ini
1: soal,
0: kita disebut kota tanpa klub sepak bola begitu. Saya pribadi ikut merasa apa ya, ikut tersinggung begitu, Pak. Nah, ini bagaimana nih? Ini tentunya memicu ya atau
1: ini pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Nah, jadi begini Pak Uya, ya. Saya rasa itu agak keliru ya, agak keliru bagi saya ya, keliru. Kalau bilang itu kota tanpa klub, saya rasa tidak tepat karena memang di Kota Ambon ini juga ada klub sepak bola yang dibentuk ya. Berapa waktu lalu itu kan ada dua klub, yang ada satu klub juga yang mencoba untuk bisa lolos di Liga 1 ya, kayak Maluku FC. Betul kan, ada juga Yong Ambon, bahkan terakhir itu PSA itu sudah dibentuk kepengurusannya ya, Satuan Sepak Bola Ambon ya PSA kalau tidak salah ya. Nah, jadi tidaklah tepat ya kalau memang di Ambon. Nah, mungkin dilihatnya berapa tahun belakang ini memang sepak bola, klub sepak bola yang ada di Ambon itu belum muncul. Padahal kalau kita lihat ramai terakhir kemarin itu dari di Maluku Utara dengan muncul dengan Maluku United ya. Betul ya, Mau ya. Iya, nah, itu kan muncul itu, tapi itu kan di Maluku Utara ya kan. Nah, jadi memang intinya memang pekerjaan yang paling berat adalah memanajemen sepak bola ini tidak mudah.
0: Iya betul.
1: Betul, orang-orang yang militan di situ.
0: Orang nah, gila ya Pak Icat.
1: Ya, pasti militan gila. Dan sampai contoh ya Pak Uya. Mungkin Pak Uya pernah dengan yang klub, kalau tidak salah di Inggris ya, di Spanyol. Nah, yang namanya Como. Ya kan? Itu kan dia sampai tembus Liga Serie A kalau tidak salah, lalu kemudian di Italia kalau tidak salah itu ya. Lalu kemudian juga dia tembus di champion untuk Piala Champion. Nah, itu kan kurang lebih seperti itulah kondisinya. Itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak muncul. Betul. Tiba-tiba anak Indonesia, ya orang bilang bosnya Jarum ya. Ya dia yang mengatur memanajemen. Ya, jadinya Como tuh makin pelan-pelan dan dia sampai pada tahapan prestasi hari ini. Saya masih punya optimisme bahwasanya suatu waktu nanti Kota Ambon atau Maluku ya memiliki tim sepak bola seperti yang waktu-waktu dulu ya, tahun berapa ya? 80-an ya. Betul ya, Mauya ya.
0: Iya. Masih bangga ya.
1: Iya. Betul. Ya. Itu bisa saja kan terjadi, Pak Uya. Karena ini kan sepak bola ini kan orang bilang bahasa universal. Yeah. Olahraga yang olahraga juga salah satu olahraga favorit ya. Semua kalangan. Jadi otomatis.
0: Iya, ada istilahnya bola itu kan bundar. Jadi tidak bisa diprediksi hari ini boleh si A yang jago.
1: Nah,
0: orang lain begitu ya.
1: Ini sudah menyimpang lagi. Iya, iya, iya.
0: Iya, baik.
1: Betul.
0: Pak Richard, ini kan fenomena mungkin sekarang belum ada ya. Biasanya kan menjelang pembukaan Piala Dunia itu ada bendera-bendera, ada atribut segala macam. Betul. Ada tidak aturan atau mungkin semacam apa begitu ya, biar tidak biar tidak kelihatan bahwa seolah-olah bendera kebangsaan kita ini kalah begitu dari bendera luar.
1: Saya rasa jawabannya Pak Uyu sudah tahu sebenarnya. Ya. Dan saya yakin juga masyarakat Kota Ambon juga paham. Nah, kami cuma sekedar bisa menghimbau. Ya. Kami bisa menghimbau bahwasanya saudara warga Kota Ambon ketika menaikkan bendera negara lain harus menyetarakan bendera merah putih. Ya. Itu sebenarnya hal yang wajib. Nah, kalaupun sekarang ini entah bagaimana, saya rasa itu saya kembalikan lagi kepada pihak-pihak yang berwenang ya. Saya tidak punya kewenangan sampai segitu ya untuk menurunkan bendera atau bagaimana. Ada bagian-bagian tertentu. Nah, kalaupun hari ini masih tetap ada, itu mungkin salah satu bentuk juga pemerintah mau menyediakan ruang itu untuk warga kotanya berekspresi ya. Koreksi kalau saya keliru ya, salah. Tapi yang jelas tentu pasti ada itu ada aturannya Pak maksudnya.
0: Iya, ya. Kan ini kan cuma hiburan ya begitu ya.
1: Betul.
0: Iya, ada cuma hiburan. Bahkan sampai benderanya panjang bisa sampai 10-20 meter.
1: Maka daripada itu Pak Wali sampai sempat sampaikan kan, jangan sampai bendera merah putih itu dia lebih kecil dari bendera yang lain, padahal memang nyatanya kebanyakan bendera yang lain itu lebih besar daripada. Nah, ini juga kami berharap dengan adanya event ini tetap kita tetap memiliki rasa patriotisme, rasa cinta tanah air ya. Wujudnya apa? Dengan itulah yang saya sampaikan tadi. Ya.
0: Ya, Pak Ichat, ini kalau kita menengok ke belakangnya, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, titik-titik rawan, fans-fans fanatik, fans merah itu kira-kira di mana itu? Harus dipetakan juga nih, Pak Ichat.
1: Ini Pak Uya ini udah ini masuk ke badan intelijen negara nih kayaknya nih. Ya. Nah. Kalau saya pribadi, kami tidak ada memetakan itu. Tidak ada memetakan itu. Jadi ya seperti yang kita lihat saja, yang jelas dari beberapa pengalaman pasti kita tahu lah di Kota Ambon ini fans yang paling fanatik itu adalah fans yang mana. Jadi tidak ada Pak Uya, sama sekali tidak ada terpikirkan sampai memetakan nih, seperti itu. Tapi mungkin dari pihak keamanan ada ya, tapi kalau kami tidak sampai situ.
0: Iya, karena kalau yang dibilang merah itu tidak boleh fans lain lewat dengan atribut atau bendera yang lain.
1: Ah, gitu ya. Tidak begitu juga, memang ada begitu ya Pak Uya. Luar biasa. Dah lah, tadi saya kan sudah sampaikan, saya juga
0: bahkan suami istri juga sampai tidak senang. Kalau
1: ada makanya kami selalu berharap ya, selalu kami berharap warga Kota Ambon, ayo kita rayakan ini sebagai satu bentuk sukacita bersama. Ya, jangan karena perbedaan kita lalu membuat satu permusuhan. Temporary enemy. Musuh sementara. Jangan ya seperti itu.
0: Iya Pak Chat. Iya, dan pendengar kami masih menunggu suara Anda di yang ingin bergabung ya. Suara Anda kami tunggu di 081356245886. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Iya baik Pak Ichat, ini kita sambil berbicara tentang konvoi damai ini, kita boleh tidak kita mengupas tentang tim-tim favorit begitu Pak Ichat?
1: Mau boleh
0: ya. Kalau ya artinya kan terlepas dari ya fansnya Pak Ichat begitulah. Kira-kira seperti itu. Nah, menurut kacamata Pak Ichat, tentunya Pak Ichat kan sebagai seorang fans Argentina, tentunya ingin ya Argentina tetap juara begitu ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi kalau Pak Ichat melihat kontestan Piala Dunia, peserta Piala Dunia kali ini, kira-kira ini menarik atau dikalah dari tahun-tahun sebelumnya begitu Pak Ichat?
1: Kalau saya tahun ini ini luar biasa. Ya karena begini Pak Uya, saya yakin progres tiap-tiap penyelenggaraan Piala Dunia itu pasti saja ada hal yang ekspektasi, maksudnya ada hal yang luar biasa. Nah, saya yakin kali ini juga pasti ada hal yang luar biasa.
0: Ya, apalagi pesertanya banyak ya.
1: Ada satu, negara ya, ada negara-negara lain yang baru yang muncul ya kan. Nah, jadi memang ini jadi tantangan juga ya. Dan rata-rata kalau dari pandangan saya, semua tim itu punya kans untuk menang. Betul. Punya tempat untuk menempatkan diri pada posisi the first place, juara pertama. Betul. Karena rata-rata semua potensinya tidak bisa diragukan. Ya, tentu nantinya pada balik pada masing-masing memiliki strategi yang seperti apa, taktik yang digunakan seperti apa. Itu kembali pada pelatih masing-masing.
0: Iya, nah. jadi jangan fanatik buta begitu ya, Pak Ijat ya.
1: Iya, maksudnya ya memang kalau hari ini kalau Mbak Uya tanya, kalau Pak Ijat kira-kira yang juara siapa? Ya kan? Saya pasti bilang fans saya yang juara. Iya ya kan? Tapi ya kalau secara kalau profesional misalnya
0: ya, kalau misalnya kalah ya harus sportif.
1: Iya, begitu. Ya. Memang begitu. Saya kan kan Argentina juga pernah di fase kalah di fase-fase grup. Pernah. Ya kan? Saya ingat tuh berapa waktu lalu tuh yang melawan Perancis kalah di, ya kan? Ya, kalau enggak salah 2018, 2014 kalau tidak salah. Ya. Itu kan pernah kan? Ya. Argentina kalah.
0: Iya, asal jangan Argentina kalah
1: dan tidak lolos.
0: Pak Ica tidak nonton lagi begitu ya.
1: Oh, saya tetap nonton dong. Ya, ya. Maksudnya seru nonton bola itu seru, Pak. Ya, nonton bola itu seru. Walaupun memang tidak sesering ya, maksudnya kan biasanya kita pasti tetap menonton, kita punya fans, tapi pada akhirnya tidak juga, kita tetap mau pengen tahu siapa yang menjadi juara.
0: Iya, karena
1: jadi bagi saya tuh rata-rata semua punya potensi, agak susah memprediksi sebenarnya untuk kali ini. Karena pasti tentunya kali ini orang bilang yang tahun yang kemarin itu 2022 ya. Itu pasti tim-tim mereka akan mempersiapkan diri dalam menjelang perlihatan 2026.
0: Iya, gitu. jangan sampai tim kita kalah langsung kita mendeklarasikan tidak lagi nonton.
1: Kalau itu saya rasa itu personal ya. Itu tergantung masing-masing ya, tapi ya pada intinya sepak bola memang olahraga yang paling diminati dan disukai. Itu.
0: Ya, diminati, disukai, bahkan juga bikin apa ya?
1: Bikin apa?
0: Ketegangan gitu.
1: Bikin greget ya. Bikin greget begitu ya. Ya, itu dan betul juga.
0: Ini juga harus euforia sepak bola ini sebetulnya harus dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Ambon begitu. Ini juga semacam apa ya? Jendela informasi begitu secara tidak langsung,
1: yes,
0: mempromosikan Kota Ambon
1: betul
0: ke internasional begitu ya, Pak Ica.
1: Betul. Jadi kalau misalnya dengan adanya event ini dia jadi viral misalnya kan, ya secara yang tidak langsung kita juga dikenal ya, sama banyak orang.
0: Baik. Kita sudah terhubung dengan salah satu telepon kita. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Pak.
0: Ya, selamat pagi, salam olahraga. Boleh tahu dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Peter, Pak. Peter.
0: Ya, dengan Peter di Benteng ya.
2: Iya, ya, di Benteng Arslobar. Ya,
0: baik, Pak Peter di Benteng Arslobar, silakan.
2: Iya. Pak panitia sekaligus kadis sekaligus panitia Pak Ica, Pak, ini sangat luar biasa, Pak, sangat luar biasa. Ini memang sudah diantisipasi oleh Pak Wali Kota. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, ini bagaimana program konvoi damai ini bisa mendukung persatuan dan kerukunan masyarakat, Pak. Seperti tadi yang saya ikuti dari awal ya, yang ditakutkan jangan sampai A, B, C, D. Kemudian itu, Pak, terkait dengan apa tantangan terbesar oleh pemerintah kota khususnya panitia konvoi damai ini dalam kegiatan ini, Pak. Jadi mungkin terkait dengan akomodasi kah, apalagi ini kan ada efisiensi anggaran, Pak. Jangan sampai klub-klub ini dia berharap ketika mendaftar ya mungkin dikasih jersey atau dikasih fasilitas apa. Nah, itu harus lebih awal dijelaskan sehingga acara ini memang dia berjalan secara ya dengan tertib dan lancar, Pak.
1: Betul.
2: Mungkin itu aja, Pak. terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Peter di Benteng. Ma, ini ada tiga nih.
1: Ada tiga,
0: ya. Tiga catatan dari Pak Peter ya. Ini jadi ajang perdamaian, kemudian tantangan efisiensi anggaran. Efisiensi ini juga bahaya nih. Jangan sampai aqua pun tidak diberikan begitu ya,
1: Pak. Ya, jadi begini. Jadi gini Pak Uya, memang kami telah berpikir hal-hal yang kayak begitu juga. Jadi untuk itu, yang tadi dari awal kami bahas itu adalah, ini adalah kemeriahan kita bersama. Itu berarti semua kita sangat sukarela melakukan hal itu. Yang begitu ya. Nah, tentunya mungkin hal-hal yang teknis seperti itu nanti akan dibicarakan dalam rapat-rapat teknis persiapan. Jangan sampai, jangan itu saja. Memang ada, kan biasa euforia-euforia begini, tiba-tiba ada bendera yang bukan peserta sepak bola naik misalnya. Yang bisa jadi kan. Ya, nah itu juga kita mengantisipasi, karena kita tidak mau sampai momen ya dimanfaatkan momen yang bagus ini akan jadinya kesannya tidak yang seperti kita harapkan. Ya, dan kita memang berharap ketika momen ini dibangun, dibuat, ini menjadi embrio ya, supaya mungkin kali-kali berikut juga kita tetap melakukan hal yang sama gitu. Ya kan? Memang ini satu hal yang biasanya itu timbul dari secara sukarela dari warga kota ya, pribadi sehingga konvoi itu bisa berjalan, tiba-tiba langsung kumpul-kumpul jalan konvoi gitu. Nah, kali ini kami coba mengatur selaku pemerintah ya kan, supaya berjalan dengan tertib, aman, damai. Itu yang kita harapkan.
0: Iya, dan mungkin nah, juga bisa menjadi media pemer satu.
1: Betul, itu betul. Tadi kan dari awal kami bilang ini konvoi bertemakan damai. Itu berarti biar kita berbeda. Ingat, kota ini orang bersaudara semua nih. Tuh, jangan sampai karena perbedaan lihat karena tidak suka satu tim itu tiba-tiba lihat dia berjalan yang baju itu misalnya tim itu berjalan putar jalang. Kan orang amun bilang begitu toh, iya. Jangan toh, iya. Sama-sama kita harus sama-sama, ayo saling support. Kamu kayak misalnya Pak Uya Inggris, selamat ya, semoga Inggris maju ya, kita lolos, kita sama-sama lolos, iya. Ya, kita sama-sama ketemu di final misalnya, begitu kan gitu,
0: iya,
1: betul. Tapi tiba-tiba kalau kita menghindar persepsi-persepsi yang kita rubahlah. Jangan sampai hal-hal yang seperti dunia nyata, dunia maya juga kita harus mengedukasi seperti itu. Iya. Jangan saling menghujat di sosial dunia, iya. Media sosial lah.
0: Jangan buang muka ya ketika baku lewat.
1: Iya, gitu. Jangan tuh sampai begitu. Ya. Jangan. Ini kan kita ini cuma kan hal have fun aja tuh, senang-senang tuh. Nah, kembali lagi dengan efisiensi anggaran. Ya, tanggal itu kita bekerja tidak sendiri. Ya, kita bekerja, makanya kita menggandeng nih yang namanya lembaga-lembaga penyiaran yang mendapat hak siar. Ya kan? Ya, kita menggandeng mereka. Makanya saya tadi dari awal saya sampaikan kemarin saya sudah ngomong sama kepala stasiun RRI ya, penyiar RRI. Lalu kemudian nanti saya akan membangun komunikasi dengan TVRI, kemudian juga dengan pihak Antara. Jadi memang kami pikir ini juga jangan sampai, karena ada berpikir wah buang-buang uang aja ya kan. Nah, tanggal itu yang tadi Pak Peter tadi sampaikan betul juga. Jadi Pak Peter, masing-masing tim otomatis kita tidak membagi jersey, kalau banyak jersey itu banyak itu tidak sedikit kalau jersey. Iya kan, apalagi tadi ada informasi Belanda sudah 8 tim. Iya. Coba bayangkan kalau satu tim itu berapa banyak tuh. Jadi enggak, kita tidak sampai tahap itu.
0: Iya, bahkan bisa memicu kecemburuan.
1: Ya, maka kita berharap mari kita sama-sama gitu loh.
0: Ini kalau misalnya pemerintah Kota Ambon menghabiskan banyak uang untuk jersey Belanda. Wah,
1: kita yang Inggris yang lain. Inggris,
0: wah, ini bisa memicu kecemburuan gitu
1: ya. Iya, makanya tidak. Ini intinya ini semua ini kita lakukan secara sukarela. Kita bersama-sama. Karena ini sukacita kita bersama-sama. Pemerintah cuman mencoba untuk mengatur saja. Ya, supaya kegiatan-kegiatan ini mungkin saja ini kegiatan ini bisa menjadi bisa dilirik teman-teman yang lain atau instansi yang lain menjadi agenda wisata, ya, pariwisata misalnya ya. Wah, itu bagaimana merasakan euforianya nonton bola di Ambon misalnya.
0: Bahkan gitu. Juga bisa menarik orang-orang Belanda ya, ingin melihat
1: sejarah. Jangankan cuma Belanda saja, ya. Yang tadi saya bilang pasti yang lain-lain juga ingin merasakan. Nah,
0: saya ingat kalau tidak salah duta besar Argentina ya untuk
1: Indonesia. Oke, okay. Ya betul.
0: Kalau tidak salah ya.
1: Ya.
0: Merespons
1: ya, pawai
0: Piala Dunia kemarin.
1: Betul. Semua negara merespon itu. Ya, tanggal itu yang disampaikan Pak Peter itu menjadi catatan kami. Ya, tentunya kami mau menyampaikan juga buat saudara bahwasanya pawai ini merupakan sifatnya itu orang bilang apa ya? Mari kita sama-sama sama-sama. Jadi tentunya hal-hal yang tadi disampaikan jangan sampai itu terkait biaya yang besar. Nah, bagi saya kita cuma memfasilitasi saja, fasilitasi semampu kita, dan tentunya makanya daripada itu kita menggandeng ya berapa-berapa instansi ya terkait untuk sama-sama. Nah, tanggal itu percayalah bahwasanya jujur sampai hari ini juga saya tidak ada terpikirkan adanya anggaran itu, tidak ada. Saya belum terpikirkan situ. Ya, jadi ini sebagai sebuah ruang ini saja kami cuma menyediakan menciptakan sebuah bentuk event atau bentuk kegiatan atau apapun itu yang memang terkoordinir. Ya, tertata, teratur gitu. Ya,
0: atau mungkin perlu dukungan sponsor tidak Pak Ijat, misalnya dalam konvoy ada
1: kemarin dan kemarin juga ada beberapa NGO yang ada, kayak misalnya Telkomsel sudah pernah ada hubungi betul. Saya. Ada juga teman-teman dari dari Maxim. Ya kan? Komunikasi Maxim itu juga mereka mau berpartisipasi. Tapi kan kita belum mengatur sampai situ kalau mereka itu. Nanti kita tetap akan melakukan koordinasi, kita mengajak semua pihak. Ya, semua pihak untuk mari kita sama-sama. Jadi memang seperti itu Pak Uya. Jadi euforia Piala Dunia ini harus dirasakan semua orang. Dan kita harus happy, enjoy. Ya.
0: Jangan darah tinggi ya.
1: Tidak perlu, pokoknya siapapun itu timmu dari tim mana itu, tetap ayo kita happy sama-sama. Iya kan? Kita happy sama-sama. Jangan ketegang, kita membangun ketegang. Itu namanya kita tidak profesional, kita tidak bijaksana ya. Karena kita ini kan orang-orang yang beradab tentunya. Ya, kita tahu batasan-batasan. Makanya itu saya sampaikan bahwa saudara sebentar lagi Piala Dunia mau berjalan. Mari kita tetap jaga kerukunan kita, hidup orang bersaudara, lain sayang-lain. Ya, lalu kita juga jangan cuma di dunia nyata ini saja kita lakukan ini, tapi di dunia maya juga. Ya, jangan suka saling merendahkan tim lain. Itu hal yang biasa. Kalau dia mengidolakan tim itu lalu dia ini namanya idola ya. Dia mengagung-agungkan itu biasa. Jadi yang lain tidak perlu merasa kata, oh ini begini, itu saya rasa itu tidak tepat mau ya.
0: Itu baku melawan sih habis-habis.
1: Iya makanya supaya dia tidak baku melawan saya yang habis-habis. Sih nggak usah perlu ditanggapi dengan sesuatu yang sangat ini. Jadi memang kita ini juga sebagai ruang edukasi yang saya tadi sampaikan.
0: Iya tapi memang ini mungkin daya tarik ke sepak bola ya Pak Ijat ya.
1: Ah magnetnya kuat misalnya banget,
0: kencang. Tim saya atau fan saya dihujat begitu, pasti membuat kita
1: langsung. Saya membela. Padahal kita lupa kita tinggal di Indonesia.
0: Iya. Dan orang lain main, kita yang heboh.
1: Iya gitu sih. Kita yang heboh begitu ya Pak Ijat. Ya. Bagi saya lihat itu sebuah fenomena yang biasanya biasa, tapi maksudnya mari kita kurangi hal-hal yang seperti itu kan. Pasti seperti itu mesti tetap ada. Tapi mari kita kurangi. Mari kita sama-sama kita rayakan sama-sama. Kita saling mendukung sama-sama, ya kan? Kalaupun pada waktunya kalau tim saya misalnya Argentina kalah di fase grup ya sudah mau bikin bagaimana, karena yang ya kita mau apa, kita bukan terlibat langsung di sana kan. Ya jadi itu saya bilang tadi, yang kali maksudnya bola itu bundar. Ya kan, tidak bisa memprediksi siapa menang. Betul. Ya bahkan di menit-menit terakhir juga ada yang kasih yang bisa menang, ada yang kalah di menit-menit terakhir kan. Pernah bisa saya itu pernah merasakan itu Pak. Waktu Jerman melawan Argentina, ya kan? Yeah. Itu kan sampai pertambahan waktu kan?
0: Yeah.
1: Babak kedua pertambahan waktu itu Jerman bobolin Argentina itu 1-1.
0: Iya, betul.
1: Akhirnya Jerman yang juara.
0: Iya, dan kebanyakan
1: itu final tuh di final. Iya, itu gimana rasanya itu loh?
0: Waktu itu.
1: Iya.
0: Itu krusial.
1: Iya, bahkan juga menang gara-gara apa? Penalti. Hmm. Ya kan? Hmm. Itu semua ini namanya kan permainan. Hmm. Pasti tentunya menentukan siapa yang juara. Ya. Kan begitu, kalau ya, tidak menentukan sama juara berarti tidak ada perlu ada yang namanya permainan itu.
0: Iya, iya. Jadi saya penasaran nih waktu Argentina kalah, Pak Icat tidak makan 3 hari 3 malam?
1: Oh kan? Enggak, saya tetap makan dong, dah peduli. Iya, Pak Uya. Begitu, saya ya? Tetap makan, ngapain saya harus bersedih-sedih tidak makan 3 hari, namanya konyol itu namanya. Iya, saya enggak. Itu sebagai hal yang sementara sifatnya. Baru selesai, sudah. Ya, ya, bahkan Argentina menang kemarin juga, ya sudah. Mau apa? Sudah mau apa? Mau rayain bikin acara besar-besaran. Ngapain?
0: Undang semua orang pesta joget.
1: Iya, bikin ya apa? Tidak ada ya, jadi cuma itu cuma sekedar kesenangan, exciting kita aja sendiri ya, sebenarnya.
0: Iya, jadi kita harus rasional begitu ya,
1: Pak. Iya dong. Ya, jadi kita harus betul-betul menyikapi ini dengan bijaksana. Iya.
0: Tadi Pak Peter juga bertanya tentang tantangan. Sejauh ini tantangannya ada apa tidak nih, Pak?
1: Ya, tantangannya tadi tentunya kembali bagi peserta konvoi nanti ke depan. Ya kan, tantangannya itu saja. Sehingga apa yang disepakati nantinya, yang diatur nantinya bisa diikuti. Itu harapannya. Kan begitu.
0: Iya.
1: Ya, jadi tapi saya yakin sangat, sungguh sangat. Masyarakat warga kota Ambon itu sangat-sangat luar biasa. Ya, apalagi ini yang mau difasilitasi pemerintah, yang tidak saja mereka tetap masih bisa menjaga itu kok. Ya kan? Apalagi yang difasilitasi pemerintah, dalam artian pemerintah ada sama-sama dengan masyarakat.
0: Iya,
1: gitu.
0: Pak Icat, mungkin ada larangan-larangan tidak dalam konvoi, misalnya miras tidak boleh pakai
1: ya, knalpot
0: yang
1: tentu dong, tentu
0: bikin
1: dong.
0: Bikin nenek-nenek sampai bangun dari tempat tidur begitu, Pak Icat.
1: Saya kira sampai pemukiman di apa di benteng pada bangun semua. Jadi Pak Uya, makanya itu kan kita melibatkan dari pihak keamanan. Nah itu kan mereka lebih paham ya dengan hal itu, dan memang pasti tentunya ada aturan-aturan main. Ya, aturan main. Tidak, itu yang saya bilang tadi, dengan adanya pemerintah hadir di situ untuk mengatur ya, supaya jalannya bisa tertib, aman, teratur, dan semua orang bisa juga merasakan itu menjadi bukan sesuatu yang tapi sesuatu sukacita gembira untuk semua orang gitu loh. Jadi kalaupun ada jalan macet, semua yang merasakan itu juga udah, oh memang iya, ya udah kalau macet ya kita tinggal kita pengendara kita ikut sama-sama misalnya begitu.
0: Iya, bahkan jadi, kalau misalnya fans Argentina misalnya pawai, kita yang fans Inggris ya kita menikmati nonton
1: dia. Ya, nonton aja pada. Oh iya, ya, selamat ya semua ya begitu. Saya itu selalu begitu, itu biasa, itu hal-hal yang biasa.
0: Iya, karena kita tidak bisa menampik bahwa biasanya dalam konvoi itu kurang asik kalau tidak ada knalpot brong begitu, Pak. Nah, ini juga harus di mungkin juga jadi catatan ya.
1: Makanya tadi saya bilang kita belum menyepakati hal-hal itu. Jadi nanti setelah ini jadi mungkin minggu depan sudah mulai running ya. Sudah mulai running pertemuan-pertemuan lalu membangun kesepakatan bersama, Pak Wiya. Salah satunya itu mungkin ya. Mungkin saja kan saya bilang tadi itu bisa jadi Pak Wiya konvoi itu berjalan kaki misalnya.
0: Iya.
1: Tidak menggunakan kendaraan. Bisa jadi. Ya, saya belum bisa bilang itu hari ini karena kapasitas saya ada batasnya. Kan ada pihak-pihak yang lain yang lain. Jadi ini semua komitmen bersama dan kapasitas bersama, dan komitmen itu yang harus dipakai. Nah. Ya, begitu.
0: Kalau bisa heboh tuh harus konvoi ya begitu, Pak Icat, jangan jalan kaki dong.
1: Iya, pokoknya itu kan sekarang saya bilang tadi saya tidak bisa langsung menjustifikasi bahwasanya oh kita nanti besok konvoi itu jalan kaki, enggak, tidak harus. Ya. Jadi semua itu nanti tergantung keputusan kesepakatan bersama.
0: Iya, baik. Dan Pak Icat, mungkin waktu kita ada kurang lebih
1: berapa menit?
0: Tiga menit lah katakanlah begitu. Iya, tadi rute sudah, kemungkinan ada larangan bendera dan sebagainya itu nanti diatur kemudian.
1: Betul.
0: Tata tertibnya nanti diatur kemudian gitu ya, Pak Icat ya. Iya, dan mungkin ini soal pembengkakan begitu, ada antisipasi tidak misalnya Pak Icat dan panitia misalnya sudah membatasi yang hadir cuma 5.000 lah katakanlah begitu. Sudah bikin aturan kiri kanan kiri kanan lewat sini kiri kanan, yang datang 10.000 misalnya begitu.
1: Ya mau bagaimana? Yang penting yang datang itu menambahkan itu tetap dia ikuti aturan. Kan begitu.
0: Jadi
1: yang kita harapkan tetap, juga gitu kan. Ya,
0: intinya tetap harus mengikuti aturan
1: begitu. Ya. Bisa jadi kan saya bilang tadi, bisa jadi kita tidak membatasi siapapun yang datang berapa banyak pun silakan. Tapi sudah tahu rutenya begini, aturannya begini, nah itu kewajiban untuk semua orang taati. Dan itu kewajiban semua orang dalam artian dia selaku fans, dia saling memberitahukan temannya fans yang lain, ya kan? Temannya yang satu fans. Betul. Saling mengedukasi gitu. Ale mau ikut, ikut aturan ya. Jangan sabaran-sabaran, kasarnya begitu. Kan karena kalau Ale bikin ketunjo yang kena, bisa jadi ketun kena penalti karena ada penanggung jawabnya. Pasti kan otomatis kita akan ada apa komitmen atau kesepakatan atau apapun namanya yang menyatakan yang penanggung jawab juga harus turut bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan toh. Nah, itu berarti kan penanggung jawab pasti punya tugasnya itu besar sekali. Dia harus menjaga ketertiban keteraturan daripada dia punya teman-teman. Nah, takal itu bisa jadi kalau ada yang datang ya kita batasi cuma tapi ternyata yang datang lebih daripada itu ya dia oke. Okay. Bagi saya itu enggak masalah. Ya, kan, ini kalau, suka cita kita kan?
0: Iya kan kalau
1: kita yang amati, penting tahu ya, aturan.
0: Kalau kita amati biasanya yang misalnya startnya dari lapangan mereka yang keluar 5 orang sampai di gereja Maranatha.
1: Subanya orang.
0: Itu sudah 100 itu supaya. Ya tapi apapun sebanyak apapun karena ini piala dunia, ini hiburan.
1: Yes.
0: Jadi yang hiburan. Penting kita tetap menjaga perdamaian dan persatuan
1: Pak Ica. Tapi jadi satu catatan ya, inilah dengan adanya hal-hal kayak ini perekonomian kita ada sedikit berjalan dengan baik karena kalau lihat tadi orang cari jersey jadi pelaku-pelaku clothing semua pada laku ya yang jualan-jualan.
0: Maka ini kesempatan buat mereka
1: bendera ya. Misalnya jadi bagus ada sisi-sisi itu manfaatnya.
0: Ya baik Pak Icat, ini kurang lebih 1 menit sebagai closing statement, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Wali yang ingin disampaikan atau tentang
1: jadi ini, Pak Icat. Apa yang selalu Pak Wali sampaikan kepada kami bahwa saya ini ada kayak gini yang mengajak ketong semua warga Kota Ambon tadi saya tadi sampaikan dari awal itu adalah mari sama-sama kita memeriahkan Piala Dunia ini dengan teratur ya, tidak berbias kepada hal yang lain. Kita tetap menjaga keutuhan hidup orang bersaudara. Kita mari jaga kita punya kota ini, dia tetap memberikan rasa nyaman, rasa aman, ya, ketertiban bisa berjalan dengan baik supaya kita betul-betul enjoy. Ya kita betul-betul menikmati ya sebuah event besar ini yang terjadi yang ini bukan cuma di Kota Ambon tapi semua tempat semua kota merasakan hal yang sama. Ya tanggal itu mari kita sama-sama jaga kehidupan orang bersaudara, kehidupan keluarga dan semua kita lapisan kita tetap menjaga supaya kegiatan-kegiatan ini mungkin saja bisa akan berlanjut di tahun-tahun berikut dan mungkin juga dia punya konteksnya dia punya acaranya juga lebih dibangun semeriah mungkin ya kan. Nah ya semua hal yang baru tetap pasti ada kurang-kurang juga Pak Uyato tapi kita coba untuk meminimalisir daripada kekurangan-kekurangan itu harapan kami itu saja warga Kota Ambon. Jadi siapapun kita para pendukung dengan negara peserta manapun saja kita semua orang bersaudara.
0: Ya, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Richard Lukai
1: kepala sama-sama dinas
0: Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. Terima kasih sudah berbagi edukasi dengan pendengar Pro 1 dari Ambon dan pendengar. Demikian ya Pak Aspirasi Maluku hari ini. Saya Uya Abdullah Lurima menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
3: Untuk memutus mata rantai COVID-19
4: kemudian banyak data yang mempublikasikan situasi masyarakat dalam
5: ini
6: aspirasi Maluku.

0: mau baklawan bukan.
1: Interaktif.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.